0: Ya.
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak sih, dulu aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
0: Apa ya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Iya, kenapa?
1: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
0: Hah? Astaga. Iya, iya. OTW, OTW.
1: OTW, OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

85,2 Pro 2 pihak teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, tentunya masih barengan sama Jinar ya di pada sama pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih. Nah di sini ada satu informasinya teman Pro 2, di mana Indonesia dan Maroko perkuat diplomasi budaya melalui seni musik. Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Maroko memperkuat diplomasi budaya melalui pertunjukan seni musik bertema menjembatani peradaban Maroko Indonesia di Jakarta nih tahun 2022. Meskipun Menteri Kebudayaan Fadlizon dalam kegiatan seni Maroko Indonesia ini di Jakarta pada Selasa 28 Juli 2026 mengatakan ya pertunjukan tersebut mencerminkan persahabatan panjang Indonesia dan Maroko yang terus berkembang melalui kekuatan budaya nih teman kedua. Fadlizon juga menjelaskan ya bahwa hubungan Indonesia dan Maroko itu telah terjalin sejak lama nih, termasuk sejak abad ke-14 ketika penjajah asal Maroko Ibnu Battuta mengunjungi kerajaan Samudra Pasai di Aceh teman kedua. Menurutnya, catatan perjalanan Ibnu Battuta turut memperkenalkan Nusantara kepada dunia Islam dan masyarakat internasional melalui berbagai tulisan sejarah. Nah, teman-teman, semoga hubungan Indonesia antar Maroko terus berjalan ya, terutama untuk fokus di budaya nih teman-teman, di mana memang sudah diperkuat dengan diplomasi melalui seni musik ini teman-teman dua. Dan Dina masih nemenin kamu sampai jam 10 nanti teman-teman dua, jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus di 94.5 FM Pro 2 Dina, teman terbaik kamu.

0: anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?
2: Radio Republik of Indonesia.
3: Yeah, I can't do this. I'm trying to say.
4: Bring them out. Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Stay tuned on Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
0: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Apa sih ganggu aja?
0: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.

0: sendiri berkata di sini hanya berkatakan insan jabut hilang bayi.
1: Ada benar sekali bos.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: itu. Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda. Akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Kolektor.
0: Anakku.
2: Radio Republik of

Semua Papua 5 Pro 2 bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau dilihat-lihat ya, khususnya di daerah Biak ini, cuacanya tuh memang agak sedikit berbeda ya dari daerah-daerah lain, teman Pro 2. Kalau mungkin di daerah-daerah lain, cuacanya udah mulai, atau musimnya tuh udah musim kemarau, teman Pro 2, nggak lagi ada hujan, tapi di Biak ini memang agak sedikit berbeda ya. Karena memang masih kadang hujan, kadang panas banget nih, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, cuaca yang kering atau panas itu tuh seringkali memang terasa nggak nyaman ya teman Pro 2 kalau terlalu panas ya, karena memang nggak lembab dan gerah tentunya. Namun udara yang terlalu kering ternyata bisa memicu batuk yang tak kunjung reda pada sebagian orang loh teman Pro 2. Mungkin kamu pernah mengalami tenggorokan tuh terasa gatal saat musim kemarau ya, atau setelah terlalu lama berada di ruangan ber-AC lalu batuk-batuk tuh muncul dan sulit hilang meskipun cuaca sudah berubah nih teman Pro 2. Dan kenapa ya teman Pro 2 cuaca kering itu bisa menyebabkan batuk berkepanjangan ya? Ternyata memang penyebabnya bukan cuma karena udara yang kering, tetapi juga karena kondisi saluran pernapasan yang menjadi lebih sensitif teman Pro 2. Karena kelembaban udara yang rendah dapat mengeringkan lapisan pelindung di hidung, tenggorokan hingga saluran pernapasan ya teman Pro 2. Lapisan lendir atau mukus yang biasanya berfungsi menjaga kelembaban tersebut menangkap debu nih, kuman dan partikel asing menjadi lebih tipis teman Pro 2. Akibatnya

pernapasan lebih mudah mengalami iritasi, tenggorokan terasa kering, gatal, seperti ada yang mengganjal gitu tanggal 22. Kondisi inilah yang merangsang refleks batuk sebagai mekanisme alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan kita tanggal 22. Karena pada sebagian orang ya, batuk tuh bahkan bisa terus berlanjut meski sudah tidak lagi berada di luar ruangan, teman-teman. Pasalnya, udara dari AC pun atau panas ruangan yang sama-sama cenderung kering juga dapat mempertahankan iritasi tersebut, teman-teman. Jadi, bagi kamu yang mungkin kerja di lapangan, teman-teman, atau juga kerja yang di ruangan ber-AC ya, teman-teman, bisa ini, teman-teman, rajin-rajin, apa namanya, langkah-langkah sederhana yang bisa kalian lakukan untuk mereda iritasi tersebut tuh, yang pertama ya pastinya minum air putih yang cukup, teman-teman, ya, agar tenggorokan tuh tetap lembab. Terus juga bisa gunakan humidifier untuk menjaga kelembapan udara di ruangan tempat kita kerja, teman-teman. Dan juga kurangi paparan asap rokok dan polusi nih. Bersihkan juga rumah secara rutin agar debu tuh tidak menumpuk, teman-teman. Bisa juga dengan menghindari penggunaan parfum atau pewangi ruangan yang terlalu menyengat ya, bila memicu yang bisa memicu batuk, teman-teman. Lalu kamu yang bekerja di ruangan ber-AC atau mungkin di rumah yang pakai AC, teman-teman, atau suhu AC agar tidak terlalu dingin dan hindari aliran udara yang langsung mengenai tubuh kita, teman-teman. Nah, itu tadi satu informasi dari Dina, teman-teman. Jangan kemana-mana ya, karena waktu kita memang tinggal 5 menit lagi nih di percobaan pagi hari ini, teman-teman. So, jangan kemana-mana. Tetap sejam terus bareng sama Dinar, hanya di 94.5 FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama Dinar Bastiara. Informasi pertama datang dari dunia olahraga sepak bola, di mana teken kontrak baru Guardiola optimis dengan Mareka di Manchester City. Josko Guardiola mengatakan dia senang melihat apa yang bisa dicapai City di bawah bos baru Enzo Mareka. Ia menandatangani kontrak baru hingga 2031 ya teman-teman, dua yang mengikat masa depannya di Etihad Stadium. Dengan kontrak baru hingga 2031, Guardiola menjadi bagian penting dari masa depan City. Ia berharap bisa terus berkembang dan meraih lebih banyak gelar bersama The Citizen.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya masih dari dunia sepak bola, di mana Denzel Dumfries jalani sesi latihan pertama di Real Madrid. Pemain timnas Belanda Denzel Dumfries telah menyelesaikan sesi latihan resmi pertamanya bersama Real Madrid. Kepada Real Madrid TV, mantan penggawa Inter Milan itu mengungkap kesannya sebagai anggota baru di Los Blancos. Dumfries juga mengungkap kesannya terhadap fasilitas klub yang sangat besar. Pemain berusia 30 tahun itu merasa dirinya disambut dengan baik di markas Madrid. Dumfries mengawali karirnya profesional di klub kota kelahirannya Sparta Rotterdam pada 2014. Namanya mulai mencuri perhatian saat memperkuat PSV Eindhoven pada 2018 hingga 2021 hingga akhirnya makin bersinar saat bergabung dengan Inter. Kiprahnya sebagai back tangguh bersama skuad Nerazzurri memikat hati Mourinho untuk mengajaknya bergabung dengan Madrid, sedangkan timnas Belanda Dumfries telah tampil pada 76 pertandingan dan mencetak 11 gol.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir masih datang dari dunia sepak bola, di mana pemain muda bersinar solid antar Persib ke semifinal Piala Presiden 2026. Pelatih Igor Tolik memuji penampilan pemain muda Persib di Piala Presiden 2026. Mereka tampil percaya diri, bermental tangguh. Melansir dari laman Persib, Tolik merotasi mayoritas pemain saat menghadapi DPMMSC. Pemain muda mendapat kesempatan tampil bersama senior di Stadion Sijalak Harupat pada Selasa 28 Juli 2026. Ikhwan Ali, Fitrah Maulana, Azizri Fadilah, dan Rafi Rashid tampil sebagai starter, mereka menjawab kepercayaan dengan menampilkan meyakinkan. Persib sendiri lolos ke semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Maung Bandung menundukkan DPMMSC dengan skor 1-0 berkat gol Basa 10 menit ke-74. Sekian Info Pro 2 bersama Dinar Baktiara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Ada hoax tuh.
2: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Semoga poin ini menyesal Pro 2 biak Tuhan terbaik kamu. Nah teman Pro 2, gak kerasa nih perjumpaan kita di pada selamat pagi teman Pro 2 udah ada di penghujung acara aja teman Pro 2 ya. Dinar ucapin terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah nemenin Dinar dari tadi buka siaran di jam 5 pagi ya hingga saat ini pukul 10 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Dina juga mengucapkan mohon maaf kalau apabila ada salah-salah kata ya dalam Pro 2. Dan kalau kalian masih mau ditemenin di siang hari ini, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena sebentar lagi akan dilanjut di santai siang barengan sama Kak Dani yang siap nemenin waktu istirahat kalian di siang hari ini nih. Pastinya dengan berbagai info menarik ya, terus juga ada request jam teman Pro 2, jadi jangan lupa untuk langsung request ke WhatsApp kita ya di 0823-9883-9192 atau juga bisa melalui Instagram kita di Pro2Biz dan Facebook RRI Pro2Biz atau Pro2. Dan dengan pamit undur diri, terima kasih ya atas kebersamaan kita di pagi hari ini teman Pro2. Semoga segala aktivitas kamu di hari ini berjalan lancar semuanya dan tetap semangat menjalani hari ini teman Pro2. Bye-bye, sampai jumpa terus ya.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

0: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys. My name is Yuta, ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. How fun klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang.

Jauhi aku.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Sama nomor 2 kita masih di request time di santai siang kali ini bareng Dani. Sekali lagi saya ditunggu melalui line interaktif, telepon, WhatsApp ya, atau juga bisa kalian bisa chat di 082798877992 atau lewat Facebook Pro 2 RRI Pro 2 Sendiak dan juga Instagram Pro 2 @pro2bit. Teman-teman, kalian bisa kasih tahu mau santai siang sambil request favorit lagu favorit kamu apa di kali ini, nanti bakal saya putarkan, atau juga bisa melalui RRI Digital Pro 2 SMB. Makanya ya untuk teman Pro 2 sekali lagi di hari ini, semoga aktivitasnya lancar hari Rabu tanggal 29 Juli, tentunya sampai nanti malam hari. Semoga semuanya tidak ada yang kelupaan dan lancar-lancar terus aktivitasnya. Sekali lagi saya tunggu di request time lewat Instagram, Facebook dan juga WhatsApp Pro 2 atau bisa melalui RRI Digital Pro 2 Sendiak.

dan bersih. Tapi sekarang

0: Tapi sekarang astaga, dulu kakak bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah.
1: Bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

sejak zaman penjajahan Belanda, tapi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk konsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pada perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia. Radio Republik.

0: 102 FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
0: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang.

TKJ, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Hinataj muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinataj biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Tuha Meka, dan sangat banyak pembutuhan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: 5 minutes later.
1: Ano pa ni? Oh, oh, lugas ko! Oh, tiga! Bird life ko! Oh, tiga!
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Teman.

kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanhi. Garanhi merupakan bumi-bumian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerinci.

merincing yang banyak. Sayangnya, garam ini sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garam ini bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garam ini sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cie, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat. Luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya, Tis, itu bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Amin. Kenapa emang?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: PTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Gak hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup atau hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Wih, lagi melukis apa nih?
4: Ini laut, Bun.
3: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, deh?
4: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
3: Nah, kalau ini apa, Dek?
4: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
3: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
5: Radio Republik

si orang-orang.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis panca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry ini telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Kenapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Radio Republik.

0: Jadi, Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Santai siang di Prodway FM.

Iya, Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak. Dan angkanya, Inggris, Brazil, dan Jerman. Masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Ini bukan kebetulan. Baik Brazil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya terasa ada yang kurang. Kedua persaingan tak resmi yang sudah berlangsung 10 tahun. Siapa yang paling banyak pulangkan? Dia yang tahu untuk pengalaman. Kita dengarkan siaran berdua untuk info menarik lainnya.

0: Kecap Manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Jadi, Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal. Radio Republik of

0: Stay tuned on Prodweb.
1: Teman terbaik kamu.

0: terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Boy, juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produser.

0: seluruh rakyat Indonesia, ibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini.
1: Sumber daya alam yang dimiliki harus pandai-pandai.

kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Cepat, terbaik.

0: satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggung jawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain, kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri anda.

0: Apakah Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini? Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda?
1: Pro 2 FM. Jangan
2: terbaik kami.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: bikin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Tepat, terbaik kamu.

0: tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti hitalan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu. Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik.

dia tak seberapa dariku, karena kamu super membanggakan. Ayo pergi ke tempat langganan, disajikannya menu

0: Harus hati-hati. Kalau kamu diam enggak?
1: Yo, salam ya.
2: Jangan.

Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan hal yang sama dengan lainnya. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk

0: satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga kami satu, menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggung jawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain, tapi terjadi ke keluarga kita. Bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Oke, mungkin satu lagi terakhir dari India secukupnya mengakhiri kebersamaan kita di sampai siang kali ini, karena sekarang sudah pukul 14.53 menit. Saya Dani harus pamit, dan selepasnya ada rekan Ian yang bakal temani kamu di sore ini. Untuk itu, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, semoga semuanya lancar sampai nanti malam hari. Dan kita bertemu kembali nanti di hari esok. Saya Dani pamit ya, undur diri dari

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

ceria di Pro 2 FM.

0: bawa tas keranjang. Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joya tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, Ripper FM ya, teman terbaik kamu. Kita masih di sore ceria nih, teman-teman berdua. Semuanya bayangin buat hari ini di Rabu ya, yang mendung-mendung. Tapi tetap enjoy ya kan ya. Tetap semangat nih buat hari ini. Sebenarnya kita masih punya lagu-lagu buruan juga, ada informasi buat teman-teman semua. Teman-teman kita bersama malam bareng kalian. Cuman di sore kamu, apakah mungkin punya rencana untuk planning olahraga outdoor? Kan kayaknya jalan dulu ya, kayaknya di indoor dulu. Karena nggak cuaca juga tadi sempat hujan terus berhenti, terus mendung lagi nih teman-teman produa semua. Jadi mungkin saran saya di indoor dulu ya, outdoornya masih dulu, mungkin besok bisa produa semua. Jadi 94.5 FM RRI Produbian, teman-teman kebaikan.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Gahok sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak ngecek di rri.co.id.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin diri dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, dan dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan. Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu harimau.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.
3: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Saleh.
1: Udah ntar lah, Mak.
0: Kamu ini haus banget, Saleh.
1: Di sini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Ini biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Banjir kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Itu salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Sama, kali pemerintah mulu.
0: Memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita, dimulai dari diri kita sendiri.
3: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: gak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu?
1: Kayak lo hype beast abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata hype beast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hype beast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari hype-beast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hype-beast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
4: Stay tuned on Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: cie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sih kak, aku jalan dulu ya.
0: Hah, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Hah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria,
1: teman terbaik kamu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Total belanjanya Rp13.350 ya, Bu.
5: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
6: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwu Atapulo, Tiwu Luwamuri Koopai, dan Tiwu Atapulo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapulo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Berakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1880.

0: Jarang-jarang kan anak-anak itu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Kalau kamu, Du, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Yang waktu dulu,
1: media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenal budayamu, cintai negerimu. Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

0: Beb, jangan nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Ini produk NBA tahun terbaik kamu, dan kita tentunya masih di terceria, masih yang lebih liburan buat teman kamu semua. Mungkin buat sore ini yang belum pada mandi, silahkan mandi. Mungkin mau jajan di sore hari, boleh. Ya tuh olahraga, karena sepertinya mendung. Kayaknya baik olahraga, teman-teman. Sekali lagi, tetap bahagia. Dan stay tune di 94.5 FM, Radio Prodewia, tahun terbaik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Wih.
1: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Gak hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria,
4: teman terbaik kamu.

0: Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Tahu kabar kamu tak di sana, mana kabar kamu, mudah kamu.
0: Baik-baik aja bu, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan, udah ya, nanti aja teleponnya. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersama.
2: Pro 2 FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Loh, Nak, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.
3: Teman terbaik kamu.

keluarga, tetangga, sampai satu kampung. Makanan pun dibawa bersama, doa dipanjatkan bersama, dan suasana acara pun terasa sangat hangat. Di beberapa daerah, punggahan juga makin meriah dengan dinding beduk, meriam bambu, bahkan pasar malam yang bikin suasana makin hidup. Kalau di Semarang, tradisi ini dikenal lewat acara Dukderak, lengkap dengan ikon legendaris.

0: FM.
1: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Aduh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku naik.
1: Aku nasi goreng. Sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba diingat, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi uduk. Aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makan. Gak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kemuli, tempatku banyak, gajiku juga melimpah. Tapi jangan bangkat terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami sebetulnya, timbang dan tetap aktif segera.
1: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan. Tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa.

0: ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

beberapa hari ini, tuh gak ada notif sama sekali sih dari Dina. Ya udah, kamu telepon aja.

0: ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kawan, kau bikin nangis kan? Bah, kau bikin bu.
1: Satu terharu kawan saat akhir Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkepanjang. Makanya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa. Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah. Daripada kau berandai-andai, baik lakukan atau untuk bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, Serikat Budaya Bangsa, Jalur Kerukunan, Kapten Prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, terabuan sampah sembarangan. Itu tuh, lihat. 5 masker 7 buang sembarangan, nih.
1: Iya. Wow.

0: ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: adik. Ayo makan dulu nak.
1: Oh pintar anak ibu.
2: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
2: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Warga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, iya. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

dancing on the ashes, burning the past and first love.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi BA 1234 AB agar
1: tidak tertegur tuh. Maksud dikit toh, Pol.
2: Pengen nanggur, Pak De. Kok bisa di sini, Pak De?

0: itu loh Mat, itu ada CCTV.
1: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
2: Pro 2 FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM.

I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done.

0: kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria,
0: teman terbaik kamu.
5: Lost and mixed signals. Dawn, psychic hotline is open. Hello, orchids. Are we about to meet the one?

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling melambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria,
2: teman terbaik kamu.

0: menjalankan filmnya. Kamu tahu nggak, para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: sedang merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cepat. Malu dong sama cucu. Mesti ingatin bahaya merokok.
2: Ya. Cek perangkat ribut dong. Supaya saya nggak merokok.
3: Duduk, naik pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana. Membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop merokok.
4: Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Baik, saya dari Produk Media, teman terbaik kamu. Dan tentunya kita masih dengan lagu-lagu hiburan teman kamu di sore hari. Ini enaknya kita ngemil gorengan kayaknya enak ya teman-teman berdua semua. Tapi jangan selalu keseringan ya. Jangan selalu keseringan. Ini baik juga buat tubuh kita tentunya. Kalau baik makan gorengan juga kurang bagus nih teman-teman berdua. Kalau diimbangi dengan olahraga it's okay ya. Tapi dianjurkan untuk makan gorengan setiap hari. Mungkin dengan kopi atau mungkin teh susu hangat. Temen kopi dingin tuh, Americano dingin kayaknya enak. Apalagi pas dengan cuaca nih teman-teman berdua semua. Atau mungkin sore hari ada yang suka ngemil cilok, cilor, mungkin sosis bakar. Atau mungkin es kelapa juga enak nih ya. Di sore-sore kayak begini teman-teman berdua semua. Tapi yang paling pas tuh sebenarnya ngopi dan gorengan gitu. Menurut kamu gimana ya teman-teman berdua? Apakah kita sepemikiran nih?

0: siang, mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: sampai di motor terus ngejambret.
1: Apa? Apa tadi?
0: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar enggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA.
0: Jambret! Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain. Pro 2 FM, Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hadjar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hadjar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hadjar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: bantalnya diomongin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah, masa sih?
0: Nah, Rio, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria
6: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
1: Sore Ceria
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikelahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: main tebak-tebakan yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak. Seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin itu membantu Ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Pro 2 FM, Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari pressure anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kan masih di RRI Prodi FM, yang tahun terbaik kamu masih dengan lagu-lagu hiburan. Jadi informasi teman-teman semua di Sore Ceria kali ini masih bareng saya. Kita punya 8 menit ke depan lagi. Nanti jaga malangnya deh, teman-teman.

Ini seru-seruan di Jaga Malam bareng Kak Rafael nih, teman-teman studio semua, dan akhirnya sayang kamu sudah jumpa lagi di lain kesempatan. Terus semangat menjalani hari kamu meskipun cuaca lagi kurang bersahabat ya, tadi panas dan juga hujan jadi mendung. Kira-kira nih teman-teman studio semua dari Joy buat hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap

other.

0: kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Maja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oh, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemandang semacam kau ini, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja urusan orang.
0: Hei, bintangku itu bisa dapat ini. Dasar pemandang, bukan begitu.
2: Sekarang, sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa antar pulang, karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tuh belum bekerja.
4: Produ FM.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, kayaknya lu buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Oke, dan masih di 94.5 Pro 2 FM, dia kesamaan terbaik kamu.
1: Oke,
0: dan di jaga malam itu Mempro 2, ya tentu saja nih bareng Rafael yang akan menemani kamu lagi nih Mempro 2 di jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Dan bagaimanapun saja kabarnya ya di malam hari ini, Rafael harap masih tetap sehat-sehat selalu dan juga masih tetap semangat ya dalam melakukan semua aktivitas kamu di malam hari ini. Dan tentu saja nih teman Pro 2, nah, bareng Rafael ya, bareng Rafael yang akan menemani kamu dengan beragam informasi dan juga topik-topik obrolannya nih. Jangan sampai kamu ketinggalan ya teman Pro 2 dengan topik-topik

Dan memang ya, dalam perjalanan pasti ada hal yang paling menyakitkan. Jadi dalam hidup ini tuh pasti akan ada hal yang paling menyakitkan, yaitu tentang kehilangan. Entah itu kehilangan orang yang berharga, kehilangan yang pokoknya kehilangan sesuatu ya yang paling berharga dalam hidup kita dan lain sebagainya. Akan tetapi ya teman-teman berdua yang harus diingat bahwa itu adalah bagian

Kehilangan adalah bagian dari perjalanan yang harus ditempuh. Yang harus ditempuh dan terus bergerak maju. Ya, biar kamu itu jangan stuck di situ aja. Saya Jenny Jika Malang, dengan jalan

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman-teman.

Jessica ya, Jessica Kumala Wongso, dia itu memberi pesan kepada ayah Mirna, ya, ayah Mirna Edi Darmawan ya, Darmawan Salihin. Dalam pesan itu Jessica mengaku ingin bertemu dengan ayah Mirna. Seperti diketahui ya, Jessica Kumala Wongso sempat dijatuhi vonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin. Ia mulai ditahan sejak 30 Juni 2016. Kendati begitu ya, Jessica Wongso telah keluar dari lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu pada 18 Agustus ya. 18 Agustus 2024, dan ia dinyatakan bebas bersyarat ya karena mendapat potongan masa tahanan atau remisi berkat berkelakuan baik selama di dalam lapas. Dan namun siapa sangka nih ya, teman berdua, di tengah masa bebas bersyarat itu, baru-baru ini Jessica Wongso ya, dia memberi pesan kepada ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin ya. Lantas apa nih kira-kira pesan yang diberikan ya kepada ayah

Baru-baru ini teman berdua Jessica memberi tepan kepada ayah Mirna Salihin Edi Darmawan ya, usai bebas bersyarat ya karena kasus kopi cyanida. Dalam pesan itu Jessica awalnya mengucapkan duka cita mendalam kepada Edi yang telah kehilangan putri kandungnya yaitu Mirna Salihin. Lebih lanjut Jessica juga mengungkap ya keinginannya untuk bertemu sang ayah, ingin bertemu ayah Mirna Salihin. Jessica berharap ayah Mirna itu bisa melihat dan mengenalinya itu lebih dekat nih. Jangan hanya karena gimana ya, karena ya keinginannya Mirna ingin mengenali sang dia ingin ayah Mirna ya, ayah Mirna itu mengenalinya itu lebih dekat. Berharap ya, dan juga dia berharap resepsi ayah Mirna pada dirinya itu bisa.

juga nih ya teman berdua, dia juga menyinggung alasan Edi yang menuduhnya telah membunuh Mirna. Menurutnya, ayah Mirna bersikap demikian karena informasi yang diberikan orang di sekitarnya. Dan Jessica mengaku telah memaafkan ayah Mirna ya. Ia juga memahami perasaan Edi yang terpukul kehilangan sang buah hati. Meski begitu, ia masih merasa sedih mengapa ia dituduh menjadi pembunuh Mirna. Di akhir kalimatnya ya, Jessica Wongso berdoa agar ayah Mirna dapat melihat masalah itu dengan kacamata yang berbeda. Mendengar pesan Jessica Wongso kepada ayah Mirna Salihin ya, ya netizen itu ramai berkomentar. Banyak pro dan kontra dengan pernyataan Jessica Kumala Wongso tersebut. Dan kalau menurut kamu sendiri gimana nih teman berdua?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak gocek di rri.co.id.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Udah lah, cuma nanti doang.
2: Kerjanya
0: habisin dong.
2: Lumayan itu airnya.
1: Ah, udah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Lo,
3: kok udah rapi sih meja mohair?
2: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Anto.
3: Biasaan ya kamu. Ingat lo, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja.

Meteorologi dan Geofisika BMKG, Teuku Faizal Fathani menyebut bahwa Indonesia saat ini sudah masuk dalam fase El Nino kuat.

Informasi ketiga, Lee Min Ho kembali mengukuhkan posisinya sebagai sosok utama Hallyu atau industri hiburan Korea Selatan di kancah internasional.

2026 yang dirilis Kementerian Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan NCSC, Lee Min Ho terpilih sebagai aktor Korea favorit penonton global 13 tahun berturut.

ini teman gue dua ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa dan Rusman selama 1 jam ke depan di Music Last Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Last Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih Musiko FC, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Habis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Betul.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk beda.
0: Beda. Ya. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Jadi asal mana sih? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumatera mana?
1: Sumatera Barat, sama Aceh.
0: Nah ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: ya.
0: Artis Anda.
1: Betul!
0: Bandung banget
1: ya. Bener! Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi tapi lahir di Ambon. Gimana tuh?
0: Berarti udah kemana-mana nih?
1: Lahir ya, di Ambon. Gak inget sih. Lahir di Ambon. Lama tinggal di Bandung.
0: Okay.
1: Daerah Sumatera. Nah waktu kecil itu emang udah kelihatan kali jadi sebenarnya kan. Okay. Nah jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu. Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi, tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar itu di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, Po.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih diingat yang lo nyanyiin dulu apa?
1: Oh yang ini. Ku takut tepak marah. Gitu. Trekwek, iya. Gue
0: kira abang tukang bakso.
1: Yang itu, trekwek. Bener, inget, aku yang inget ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Itu before aku gak tahu aku nyanyi apa, lupa. Itu aku inget banget waktu itu, terus kayak more happy gitu.
0: Dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah waktu lu zaman-zaman SMA, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu kayak lagu Ran, lagu Malik. Nah, itu band-band tuh waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Yeah.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta, ceritanya tuh di sign label.
0: Okay.
1: Sign label punya lah. Enggak, loh. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Kayaknya dia tadi ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: Gitu ya?
1: Iya, betul. Ikut-ikut itu, tapi kan gak lolos 12 besar kan. Lalu itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2014. 2015 itu aku usia apa ya? Sekarang 2006. Aku oke, coba tolong dihitung. Aku sekarang 2006, aku lahir 94. Berarti 20
0: tahunan.
1: 2, ya.
0: 22 akhirnya
1: bisa gitu kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis 2 single berarti ya?
1: 2 single
0: karena profesional?
1: Yes.
0: Itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya memang darahnya pop.
0: Oh darahnya pop.
1: Betul ya,
0: kemana-kemana.
1: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit Melayu. Tapi emang kayak besarnya genre aku memang pop.
0: Oke, okay. Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, rasanya gitu?
1: Ya kayak, ya ampun apa anak kecil dari Bandung. Bisa loh, di sana sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta.
1: Itu udah pindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayak ah balik dulu ke Bandung. Lalu itu kayak, oke okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Okay.
1: Pas di Jakarta, itu masih di label. Lalu itu aku gak perpanjang kontrak. 2014 tuh. Aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Okay. Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya no. 2023. Maaf ya kalau aku salah. sebenarnya
0: rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata tuh lupa.
1: Enggak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa. Iya. Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe. Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Kan? Gitu kan?
0: Oke.
1: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop? Di bar. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan, lu mending cheers gitu kan, dan have fun gitu. Terus ngerasa kayak, ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan? Sampai akhirnya aku call out, kayak, halo kakak yang sebelah sana.
0: Yang buka laptop,
1: tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam tuh kita aja gitu kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih? Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku, terus kayak, kayaknya nih.
0: Berarti dia udah ngincer lo ya?
1: Udah ngincer. Kayaknya ini penyanyi menarik. Akhirnya pas ketemu di bawah, dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa nyiap labelnya? Gak ada kak, sendiri aja sekarang ngamen. Mau gak saya orbitkan? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal, temenan, ngobrol-ngobrol, setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat, 2022 ya? Lupa, pokoknya segitu lah. Terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia, oke aku siap.
0: Oke,
1: single dulu. Jadi judulnya tuh bukan Jodoh Alam Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Padamu Ku Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
0: Itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya 4 lagu. Itu single tuh semua keluarkan, dan itu juga udah ngomong, ada dua lagu yang set, kita udah produksi, yang baru kita rilis di album beda ini. Okay. Itu udah rekam tahun 2024.
0: Berarti di album ini, itu produsernya masih sama sama dia, Bang?
1: Sama semua. Oh. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini?
1: Ada.
0: Oh yang ini
1: ya? Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya?
1: Akhirnya yaudah, jadi kita sign kontak dengan kakak ini, gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya, Anggi Setiari ini mesti namanya.
0: Dan akhirnya
1: kita cari lagu, workshop bareng, dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gua ini CRA semua teman Pro 2. Oh. Nanti kita lanjut lagi. Coba bahas album beda, tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Chat. Go!

0: masih di Music Live Chat teman berdua, masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow.
2: Halo.
0: Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus di Melisa teman berdua. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngeliat musisi kalau promo albumnya atau single itu semangat.
1: Harus semangat
0: karena
1: loh.
0: Karena itu adalah bagian dari usaha dan doa.
1: Iya enggak sih? Betul.
0: Kalau misalkan tuh loyo-loyo ya kan udah capek-capek tuh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah, apa tapi capek-capek gitu. Yeah, yeah, yeah. Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang pengusaha semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Iya.
0: Ini lagu andalannya nomor 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya?
1: Semuanya udah ada.
0: Nanti satu nomor 2 kepoin. Ini adalah judulnya. Nah, lelah ini menceritakan tentang apa?
1: Sebenarnya lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu. Ah. Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya gua enggak, kayaknya aku enggak ini deh. Kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Pergi. Okay. Tapi balik lagi. Makanya kayak kurela bila kau anggapku salah, coba untuk jujur. Kurela rindukanmu yang tak pernah pedulikan rasaku untukmu yang telah jatuh. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Okay.
1: Dia pas dia pergi, dia kayak mau ngechat. Kayak gitu loh.
0: Okay.
1: Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini. Karena cinta berat nih. Kan pasti banyak ya yang ngalamin. One-sided gitu.
0: Iya, kita sepihak ya.
1: Tidak sepihak, tapi gak sepihak banget. Karena okay. Ini orang juga
0: Tarik ulur,
1: keeping score gitu.
0: Wow. Banyak banget ya.
1: Banyak pasti.
0: Yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Gak cewek, gak cowok.
1: Better.
0: Gak tua, gak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu. Gak garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke. Okay.
1: Jadi agak sedikit bodoh sih. Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau. Aku kasih semua. Tapi kamu harus yakin. Aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu. Ya kan.
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih.
1: Iya.
0: Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan. Ini pasti pergi lama gitu. Kita tungguin, kita tungguin. Terus baik dia ngechat ya. Apa kabar? Nah, ini yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya.
0: Awalnya kalau misalkan kamu udah dalam tanda kutip udah 100% buat dia ya.
1: Iya, terus kita nunggu, kita ya. Benar-benar kayak free. Pas dia pergi kita single. Okay. Dia nyamor. Oh. Makanya lagu apa lirik pertanyaan kan ku rindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak ku lupain deh. Tapi enggak bisa, enggak mau. Biarlah the one. Iya kan? Terus sebenarnya.
0: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan.
0: Pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener. Okay. Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas. Orang Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya
1: perempuan. Oh. Ini cerita tentang perempuan yang sakit hati ya.
0: Perempuan udah capek ya.
1: Iya. Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kamar tuh?
1: Enggak, kita enggak. Kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan. Okay. Aku bilang kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya. Coba kita dengar. Rindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi aku disitu masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh gak buat aku aja? Saya aku pakai, aku bilang gitu kan. Tapi tunggu ya, lihat kita semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu, dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian, aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya.
0: Wow.
1: Kita sempat lost kontak kan? Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya, Instagramnya nomor kutiku udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja lo lo lo segala macam. Eh, lagu ini si Lelah masih kayak gue gak? Masih? Gue pake ya, gas. Betok.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Lagunya gampang banget gitu.
1: Iya, iya. Oke, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Jadi emang belum ada yang pernah dengar demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang denger demonya. Dia bilang kayak, taruh deh, akhirnya bener jodoh lah aku sama dia.
0: Tapi teman lu tanya gak sama pencipta lagu itu, kenapa sih Beb bisa bikin lagu kayak gini?
1: Patah hati Beb.
0: Oh gitu.
1: Karena biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, kan aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece itu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Ya betul.
1: Jadi dia lagi galau berat itu.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Okay. Berarti kan masih belasan tahun. Kok bisa ya cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu? Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Nah,
0: sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia kan.
0: Oke. Okay. Tapi kalau pada saat proses produksi jadi lagu Lelah, lo ada enggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gitu juga?
1: Ya, sebenarnya aku enggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Okay.
1: Saya kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, ditinggalin pernah, pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, okay. Tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku lagu suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong suka berbelit, maaf. Oke, jadi aku ketemu sama Davin itu di reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balas. Aku gak pengen yang kayak day-day gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin. Yang kita jogetin masih groovy tapi yang liriknya galau gitu. Akhirnya oke, remixin terbaru. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Okay. Kayak, jadi lo bebasin
1: tuh? Gue bebasin. Nih, wow, ya gitu kan. Nih, wow bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga. Gitu.
0: Langsung lu tadi?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan kayak, aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya? Koda ya? Tri. Koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Bass doang, nah itu dia ya tuh yang mikir kayak ini mau dibuang nggak terlalu aneh nggak ini itu enggak tuh
0: karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu tempat produa. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan Lelah di produa seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget.
0: Joget. Ya kita dengerin juga di Music Majer.

0: asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak, jadi semangat gitu. Nah, iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Kan? Jadi biar kayak goyangin.
0: Yo,
1: bahu dikit, jangan ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Goodlow ya.
1: Benar.
0: Ini asik. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya.
1: Boleh tolong loh. Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Meli juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Meli, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Meli juga gak berarti apa namanya berkarya.
1: Benar, benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR, tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas lagi ada Lelah, kan. Terusnya ada yang gue sempat datang di launching, itu ada lagu Ung.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue sih.
1: Oke. Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ung itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizi Dibas juga.
0: Oh.
1: Okay. Ah, berarti no hook ya?
0: Iya.
1: Lagunya
0: iya.
1: Beliau ya?
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas aku akhirnya oke okay ya, Kizi kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya no judul?
1: No judul.
0: Oke.
1: Okay. Apa ya judulnya? Terus ketika pikir, oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke.
1: Okay, ya kan? Gak ada lirik Ungu. Lucu aja kayaknya, karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau dia.
0: Nah. Itu ketemu teman duetnya gimana sih?
1: Nah, kan? Jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga?
1: Penyanyi reguler, tapi kita beda tim.
0: Okay.
1: Beda tim, habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Bentar, ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat, aku gak suka kamu Sriwana. Enggak, bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita connect.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget
0: ya,
1: sampai
0: banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau gak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Gitu. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku? Lagu apa?" Dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan visual aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda, terus kayak aku tuh lebih tinggi dia lebih rendah gitu lah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi per satu, per dua, chorus itu beda dua semua.
0: Okay.
1: Ya kan? Wow. Terus satu, karena biar kita nyaman semuanya kan yeah. Nyanyinya. Abis itu, dia udah kena rekaman, jadi lagu.
0: Oke. Okay. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Meli juga sebenernya.
1: Bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizi memang emang Teh Meli.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note, dia bikin melodi di otak. Gitu. Gak. Jadi dia gak tau tuh chordnya dimana sebenernya. Cukup jenius.
0: Luar biasa.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong, dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klip.
0: Udah ada video klip.
1: Ada, lucu. Wow. Loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh, Korea.
1: Fun fact, itu pakai kamera HP doang.
0: Oke.
1: Okay. Dan kita benar-benar enggak make up. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang tuh bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti.
1: Kuat ibu Anggi ini, hebat, hebat.
0: Lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Dia kuat.
1: Kuat.
0: Berarti orang Indonesia ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua, tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat.
1: Iya.
0: Demi album beda.
1: Betul. Jadi jangan lupa ditonton video klipnya dan
0: ya.
1: Semua lagu udah ada video klip.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar.
1: Gila.
0: 9 lagu udah ada video klip.
1: Udah, keluar serempak.
0: Hebat.
1: Cie.
0: Gila, hebat. Tapi selain selain itu ya Sumatera 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes, Titi DJ.
0: Yes.
1: Wow. Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena enggak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh.
1: Gak enak,
0: segen,
1: iya. Nah, lalu
0: ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu waktu itu, tapi kita bukan temenan. Uh-huh. Terus 2 tahun lalu, pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Okay. Kita makan di restoran kamu.
0: Nah, inilah abis lomba kan?
1: Abis rekaman, string ngelelah.
0: Oke.
1: Okay. Ah, bener, aku inget banget.
0: Terus?
1: Abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku menyapa Om Thomas, sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, okay. Halo Om Thomas, apa kabar?
0: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih?
1: Kan? Nah, jadi yang penyembatan ini adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Okay. Eh, Anggi, Mel, kita kenalin dulu sama DJ gitu kan.
0: Si DJ lagi makan tuh?
1: Baru nyampe. Terus kayak, oh halo, aku tahu kamu Mel, gitu kan. Terus kita, orang tua aku pulang,
0: okay.
1: Kita malah stay di meja itu, sampai larut. Tapi sejak saat itu, kita tidak pernah terpisahkan. Kayak, kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana. Itu jadinya bestie gitu.
0: Oh, okay. Jadi udah bestian nih ya.
1: Enak,
0: ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga di deketnya jadi bestie.
1: Benar. Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan. Produsernya bestie. Eksekutif produsernya bestie. Gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan, okay. Apalagi kan ini album pertama, jadi kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Pasti nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake, salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung juga kan.
0: Nah, itu yang minta lo apa baru lagu?
1: Aku yang
0: respon
1: gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Sebuah meja makan.
0: Oke, okay. Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng ya kan.
0: Terus.
1: Mam, jadi aku tuh punya gini, dan salah satunya adalah lagu galau Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh nggak kalau kita remake?
0: Boleh
1: dong. Okay. Langsung aja hubungin gini gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan gue apa tuh? Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas,
0: langsung ayo
1: aku setuju gas. Amazing kan, aku menangis, literal menangis saya karena aku ini ngefans loh ya, kita ngefans bareng ya, siapa
0: respect yang gak, lah ya sama Diva,
1: siapa yang gak respect Diva ya. Siapa yang gak respect sama Diva yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga ya. Salah satunya adalah Mami Titi, lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini, bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Ya kayak dream come true.
0: Wow, ya. Dikit dong galau dong. Boleh gak rap ya?
1: Oke, boleh.

0: jadi di lampu. Iya. Ternyata agak main-main nomor 2. Pasti juga Mbak Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mbak Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki.
1: Ini gue galau beneran nih, dapat gitu ya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Mau lewat mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalan.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera ya.
0: Boleh dong.
1: Halo teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa dari Jadi harapan aku di lagu ini, di album, lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian. Okay. Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya? Membawa nyaman, terus jadi happy walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya. Yeah.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau. Kayak masuk aja gitu ke sanubari bariku. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya, membantu kehidupan sehari-hari lah. Karena aku tipikal orang yang kalau bisa denger lagu tuh, ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya. Kayak, oh era ketika aku lagi bahagia, lagu ini nih yang aku denger setiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian. Oh, gitu.
0: Semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soalnya di TikTok.
1: Eh, tolong ya.
0: Bebas.
1: Yang, tolong ya. Apapun happy, apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai Salmi Lisa Darusman.
0: Galau
1: tapi nyepi. Boleh. Boleh.
0: Ya,
1: boleh. Wah, bisa banget. Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya. Iya. Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya. Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget.
1: Pakai sound galau tuh bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Kita nangis sambil beri yang mengucap. Nah, bisa banget
0: lah. Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack hidupan lo di albumnya.
1: Yes.
0: Oke, okay, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta. Yeah. Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Nanti abis ini bakal nyanyi Lelah Teman Pro 2. Dan sekaligus Melisa juga pamit ya, thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, okay. Kalau begitu, welcome India Melisa dengan Lelah. Oke, okay, let's go.
2: Music Watchers.

isa, magbuhay ito magpakandol!

Oke, dan teman-teman bro dua masih di Jaga Malam nih, jangan galau malam-malam. Dan tentu saja masih bareng Rafael yang bakalan tetap menemani kamu lagi nih teman-teman bro dua sampai nanti di jam 12 malam. Oke, kita di cerita penutup hari nih ya teman-teman bro dua.

Nah, di cerita penutup hari ya, pernah tidak nih kamu itu memperhatikan bahwa kamu atau mungkin orang di sekitar kamu ya, tanpa sadar itu mengangkat jari kelingking saat meminum air, teh, atau minuman lainnya nih kamu berdua. Ya, ini bagi sebagian orang ya, bagi sebagian orang hal ini tuh mungkin dianggap sebagai kebiasaan kecil yang ya bisa dibilang tidak penting lah. Tapi dalam psikologi, gerakan tubuh seperti ini tuh dapat mencerminkan pola kepribadian tertentu yang menarik untuk diungkap teman-teman berdua. Jari kelingking ya, jari kelingking. Meskipun ukurannya kecil, tapi memiliki makna simbolis dalam budaya dan psikologi. Ia itu sering dikaitkan ya dengan ekspresi kehalusan, elegansi, dan dalam beberapa konteks bahkan superioritas ya, superioritas sosial. Gerakan mengangkat jari kelingking saat minum bisa jadi tidak sengaja, ya, tapi bisa juga ya, bisa juga mencerminkan aspek tertentu dari kepribadian seseorang. Kira-kira ciri kepribadian khas apa nih yang mungkin kamu miliki jika tanpa sadar mengangkat jari kelingking saat minum? Ya, buat kamu penasaran, jangan kemana-mana, stay tune aja ke malam, jangan tinggal malam-malam.

0: Ya terus serang, serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus, terus, terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Apa sih ganggu aja?
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Raga dan Teman Pro 2, ini dia ya ciri kepribadian khas yang mungkin kamu miliki ya. Jika kamu itu tanpa sadar sering mengangkat jari kelingking saat minum. Nah, yang pertama yaitu memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Kebiasaan kecil ini tuh mungkin muncul ya dari kebiasaan atau pengaruh lingkungan masa kecil yang menekankan pentingnya perilaku yang pantas di depan orang lain. Ya, orang yang mengangkat jari kelingking ya saat minum itu cenderung memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Dan juga nih ya Teman Pro 2, cenderung perfeksionis dalam hal detail. Gerakan halus seperti ini tuh menunjukkan perhatian terhadap detail yang sangat kecil nih Teman Pro 2. Ya, orang dengan kebiasaan itu seringkali perfeksionis ya, terutama dalam hal penampilan atau cara mereka mempresentasikan diri. Mereka mungkin tidak suka melakukan sesuatu itu secara asal-asalan dan lebih nyaman jika segala sesuatu itu tampak rapi dan terkendali. Suka menarik perhatian secara halus, tanpa disadari. Seseorang yang melakukan gestur ini tuh mungkin memiliki kecenderungan untuk menarik perhatian tanpa tidak dengan cara yang mencolok ya. Tetapi tidak dengan cara yang mencolok. Mereka itu menyukai cara-cara halus untuk menonjol ya. Gerakan kecil seperti mengangkat jari kelingking bisa menjadi isyarat bahwa sadar untuk menunjukkan keunikan atau gaya pribadi. Memiliki sifat sensitif dan lembut, gerakan kecil yang tampak anggun ini ya Teman Pro 2 juga sering dikaitkan dengan sensitivitas emosional. Orang yang memiliki sifat lembut atau halus dalam merespons lingkungan sekitar ya itu bisa saja menunjukkan kepribadian ini dalam bahasa tubuh mereka, termasuk saat memegang gelas atau cangkir dengan jari kelingking terangkat. Dan yang terakhir ya Teman Pro 2, tumbuh di lingkungan yang menekankan tata krama. Kebiasaan ini juga bisa menjadi warisan dari pola asuh keluarga atau lingkungan yang sangat menjunjung tinggi sopan santun. Anak-anak yang sejak dini diajarkan cara duduk yang baik, cara makan yang rapi, dan etika sosial lainnya itu cenderung membawa gestur ini hingga dewasa, bahkan tanpa menyadarinya nih Teman Pro 2. Ya, apakah kamu juga termasuk salah satunya nih Teman Pro 2? Karena jujur aja ya, kayaknya rasanya juga sering sih kayak gitu. Kayak sering minum terus jari kelingkingnya keangkat. Kalau kamu gimana nih Teman Pro 2? Apakah kamu juga sama? Sering mengangkat jari kelingking? Wah, berarti kamu orangnya yang sangat-sangat tahu dengan apa arti dari tata krama, kebersihan diri, dan lain sebagainya. Sebagai penutup nih Teman Pro 2, gerakan kecil makna besar. Meskipun tampak sepele ya, kebiasaan mengangkat jari kelingking saat minum bisa mencerminkan banyak hal tentang siapa diri kamu sebenarnya. Psikologi menunjukkan bahwa gerakan tubuh yang dilakukan secara otomatis, termasuk saat makan atau minum ya, adalah cerminan bawah sadar dari kebiasaan, pola pikir, bahkan latar belakang kehidupan seseorang. Namun, penting sekali nih untuk diingat bahwa tidak semua kebiasaan fisik itu memiliki makna psikologis yang dalam. Terkadang itu hanyalah hasil dari kenyamanan, gaya pribadi, atau bahkan anatomi tangan. Jika kamu itu merasa ciri-ciri yang sudah kita bahas ini cocok dengan kepribadian kamu, mungkin ada benarnya bahwa bahasa tubuh kecil seperti ini bisa menjadi jendela untuk memahami diri kamu lebih jauh. Jadi, lain kali saat memegang gelas dan menyadari jari kelingking kamu itu terangkat, cobalah untuk tersenyum, karena bisa jadi tubuh kamu

cerita mending lipinya, kisah berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Jalan Jalimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Jalimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Jalimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi atau Mbukung, Tiwu Nuwamuri Koopani, dan Tiwu atau Kolo. 2. Danau Jalimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Jalimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapoya. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Jalimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang ada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Jalimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun

0: itu hoax kan?
1: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sesi berlangsung, cewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dan meniup kuli biasa, serta membiarkan kata silo yang sama artinya dengan

tunduk pada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat mampu tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang Maluku dengan menghargai dan menghormati

Oke, dan nomor 2, welcome to the Jazz Music. Ya, aduh, gak terasa juga nih ya, kita sudah memasuki Jazz Music di malam hari ini. Selamat malam buat nomor 2 ya, selamat beraktivitas dan pokoknya apapun yang dilakukan di malam hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar sampai dengan selesainya nomor 2. Oke, dan pokoknya mau ngucapin selamat malam saja nih buat teman-teman Pro 2 dimanapun tadi kamu berada. Dan ingat juga nih ya teman-teman Pro 2, dalam menjalani keseharian kita ya, dalam menjalani keseharian ataupun apa yang ingin kita tuju, ingatlah selalu bahwa kita itu bukan sedang berlomba ya, bukan sedang berlomba untuk menjadi juara. Jadi buat kamu, kita tuh hanya berusaha untuk menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi jangan sampai ada yang namanya saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Ingat, kamu punya harga diri, orang lain juga punya harga diri. Jadi sama-sama saling menghargai, kita lebih baik. Jadi, welcome to the Jazz Music. Dan selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu, jangan gocek di rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu jadi streaming RRI Digital.
0: Aduh,
1: makanya cek-cek dulu, jangan gua cek di rri.co.id.
2: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Masih enggak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti pencak umpet, lompat kodok, dalasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang, sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan itu. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak

0: Negeri Kota Malang. Akibatnya, salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami tentu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggung jawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain, karena terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Oke, okay, dan nomor dua, satu lagu terakhir, The Temper Threat, Sweet, Disposition. Sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini, Kamis, Rabu, 29 Juli 2026. Mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman Prodo yang stay tune on Prodo FM di sepanjang hari ini, yang terus mantau-mantau. Pokoknya semoga saja semua yang sudah diberikan untuk menemani kamu bisa ya untuk menghibur dan juga menginspirasi teman-teman Pro 2 dimanapun saja kamu berada. Dan juga ya teman-teman Pro 2, ingatlah selalu bahwa masa lalu adalah sesuatu yang harus dipelajari, bukan untuk terus disesali. Dan saya Rafael Rumbino beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi di esok pagi, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami dari timur Indonesia. Sekali di udara, tetapi di udara, sekali merdeka tetap.

0: stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

to life, but no other.

0: Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
0: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Oi, nak kemana tuh?
3: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Maja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
2: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemandang macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
3: Ah, bising aja urusan orang.
2: Hei, bintang kau ni urusan bapak tu. Dasar pemalas. Bukan begitu.
4: Sekarang, sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
5: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
2: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau sebelum bekerja.
1: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

0: aksi pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, pengen lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ya Subli, ampur mengganggu. Rindu jenis ke perpustakaan nih, hah?
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

terbaik kamu.

0: memiliki sumur hidup.
1: Maksud.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup tanpa liburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, hanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sobat terbaik kamu,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: pesanannya belum ketutup loh.
1: Udah lah, cuma nanti doang.
0: Habisin dong,
1: lumayan itu airnya.
0: Ah, udah, ntar begah hatinya.
2: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang bisa dibilang kritis. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 bulan. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat kankeran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan

0: Perdua.
1: Selamat pagi teman Perdua.
0: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Perdua.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Tolong.
0: Kok udah rapi sih meja mohon?
3: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji. Biasa mau nonton sama Angko.
0: Biasaan ya kamu.
3: Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu. Bukan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh.
3: Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
4: Iya, hilaf.

0: teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
2: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
2: Suara siapa tuh?
0: Itu suara teman kita, yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Iya memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

jam sama kamu. Wow.

0: sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar nggak turun-turun lagi.
1: Ma, Lele capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan main sepeda ya, Ma?
0: Ya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Produa FM.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, sebelum kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayangnya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dan punya adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik tidak main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke, mama.
1: Jadi, nomor 1 cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1034.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman berdua, semoga hari ini jadi awal yang baik buat kamu semuanya. Buat yang sebentar lagi berangkat kerja, kuliah, bahkan sekolah atau masih menikmati secangkir kopi sebelum beraktivitas. Ya semoga semangat kamu penuh di dari pagi sampai malam hari nanti, kan? Tapi teman berdua, pernah gak sih kalian merasa bangun tidur tapi masih ingin menarik selimut lagi? Aduh, tenang itu wajar ya, tapi jangan sampai rasa malas mengalahkan impian yang sedang kamu kejar. Dan ingat juga buat teman berdua semuanya di hari ini, kalau langkah kecil yang kamu lakukan hari ini itu bisa membawa perubahan besar di masa depan. Coba deh mulai pagi dengan hal-hal sederhana saja, seperti rapikan tempat tidur, minum air putih, dengarkan lagu favorit kamu, dan kalau bisa tulis satu target yang ingin kamu selesaikan hari ini. Yang nggak harus sempurna teman-teman ya, yang penting terus bergerak. Kalau menurut teman berdua nih, apa yang paling bikin semangat setiap pagi? Apakah musik favorit, secangkir kopi, pesan dari seseorang, atau justru tantangan?

Sekali lagi selamat pagi untuk teman produksi semuanya. Kita masih di Stada. Sekarang sudah jam 6 pagi lebih 50 menit saat ini. Saat informasi update perkiraan cuaca di kota dan sekitarnya langsung dari situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Flying Spaceship Biak. Ini berlaku 24 jam ya, mulai tanggal 30 Juli hari ini pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Diperkirakan waktu pagi rentan waktu jam 6 sampai jam 11 itu cuaca kota Biak dan sekitarnya berawan. Kemudian siang hari nanti teman berdua jam 11 sampai jam 6 sore rentan waktunya hujan ringan teman-teman. Kemudian malam hari jam 6 sampai jam 12 kembali cerah berawan. Dan dini hari berawan juga ya teman-teman. Rata-rata suhu hari ini 26 sampai 31 derajat Celcius. Nah, untuk kecepatan angin sendiri dari arah tenggara hingga barat 4 sampai 28 km per jam. Itu dia informasi update perkiraan cuaca di kota dan sekitarnya berlaku 24 jam mulai tanggal 30 Juli hari ini pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur langsung dari situs resmi BMKG Biak. Sekali lagi, saya ucapin ya, selamat beraktivitas buat teman-teman produksi yang sudah pada bangun di jam sekarang. Jangan lupa untuk sarapannya dan tetap semangat menjalani aktivitasnya di hari ini. Yang masih stay tune di produksi yang Biak, tetap stay tune saja, saya masih bakal temani kamu di Stada tentunya dengan informasi-informasi update dan juga lagu-lagu itu.

0: Is that Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, your buddy's best friend's proof?
1: One of them. This is our game.
0: Aw, what is it called?
2: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Solz memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien.

Ya, selamat pagi teman-teman berdua, kita masih di Ispada. Saya mau berbagi sedikit tentang tren gaya hidup sehat yang lagi dicoba saat ini. Belakangan ini memang gaya hidup sehat bukan lagi sekedar tren, tapi sudah mulai menjadi kebiasaan banyak anak muda, ya kan? Menariknya, hidup sehat sekarang kalau mau dibilang tidak selalu identik dengan olahraga berat ataupun diet ketat, teman-teman. Ada yang mulai rutin jalan kaki 8.000 sampai 10.000 langkah setiap harinya. Ada yang memilih naik tangga daripada lift, ada juga yang bersepeda ke tempat kerja, ada juga yang memulai mengurangi minuman manis, memperbanyak minum air putih, dan lebih memperhatikan kualitas tidur.

Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Selain hal-hal tadi, ada juga beberapa anak muda yang olahraga seperti jogging, gym, yoga, badminton, hingga padel. Nah, ini juga semakin diminati, ya kan? Bukan cuma untuk menjaga kebugaran, tapi juga katanya jadi cara melepas stres setelah beraktivitas seharian. Tapi yang paling terpenting ya, teman Pro 2 harus ingat kalau hidup sehat itu bukan soal mengikuti tren, melainkan menemukan kebiasaan yang nyaman dan bisa kamu lakukan secara konsisten. Karena perubahan kecil yang dilakukan setiap hari itu akan bermanfaat sekali teman-teman, sangat besar untuk kesehatan di

0: terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Misalnya sambil browsing, ujian online juga kok.
2: Seven hours later.
1: Ini baru terasa lambungnya nih. Merem bener ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Pulang kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Aja nari to lele, kaya cabe to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari itu bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yo, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminasi. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang dalam-dalam harus itu, harus ini.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

Kehadiran Benz Victoria Phaeton di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Phaeton disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Phaeton memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Phaeton berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

0: hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Pasita, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi, ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau nggak?
0: Wah, menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi nggak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian nggak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut, kita pun jadi takut, karena banjir, alam benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Gue ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
2: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
2: Suara siapa tuh?
0: Itu suara teman kita. Dibuang sembarangan, masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat lekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Bro, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi jika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang, serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang, menang dikit lagi. Terus, terus, terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legends. Mau tidur Mobile Legends. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi. Mobile Legends terus.
0: Salah deh. Apa sih, ganggu aja.
1: Boy, Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya, mudah berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapulo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapulo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali telah terjadi letusan adalah pada tahun 1885.

orang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut diri yang menjadi pribadi lebih baik dalam menghadapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti pelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling

0: gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: memeriksa sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap satu dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di tempat umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Kadisitasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Kadisitasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlangsung, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kulitnya ikan serta menggunakan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan menggunakan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyumbang yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk pada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat mampu tetap mampu menjalani kehidupan dengan kesejahteraan. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.

0: kau punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi, pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang, gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Produa.

0: Ya, pasti yang gak tahu kalimat hopin pa alayum gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hopimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang, udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hopimpa lagi.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.